0: ko hare ijwi ry'agakiza yo kwijawe mu ndirimbo bise ngo narishimyeho namenya ko Yesu aramukiza.
1: Numwanya wo gukurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

0: ubutumwa ya kirundo nka
1: gasura,
0: busenyi,
1: gikuyo,
0: cyumba,
1: kirundo,
0: rugero,
1: kanyinya,
0: gikomero,
1: kigobe
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice.

0: butumwa ya Kirundonka,
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

0: Wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu n'ama

0: Hii ni radio ya Gakiza kwenye chemchemi.
1: Hari nkuru nziza kukidenge.
2: Kukidenge. Kukidenge rise hari.
1: Yo, mwene dad. Kukidenge. Abagwaye bose barahakiri. Ibirage biravuga, ibimuga biragenda, impumyi zirahumuka, eka nabazi vya matwi bose barakira.
3: Njuti yanje, ingwara zose ngwaye zokira.
1: Neza cyane.
4: Ukatugendutse kuhanyereka.
1: Kaze mwene dad.
5: Erega nanje naho nabona mugabe ibyo mvuze nabyumvise. Erega ntimunzige. Nimunzige nanje.
3: Ngwino tugende nanje nabyumvise tugende kukirira hano kukidenge naho ndi kimuga. Ngwino ndagukwege naho uri munyi tugende.
5: Yego nanje nimunjane.
6: Yo. Nanje naho ndi gipfama twiga yemwe. Ehe bari abantu kuntu baguma biruka. Emwe nanje emwe gire ngende. Ehe nibimuga yemwe. Ehe nimpumye niho zire. Nanje ndabakurikira. Ndabakurikira nanje. Nanje umuja hose ndabakurikira.

0: ivugabutumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.